0: Sebab semua ni, ini adalah sentra. Istana berdiri seperti itu. Kalau soal, kalau kita ini melakukan sahijam, banyak orang itu risi. Ini, risi juga orang yang berdiri dengan cara sermon dah. Katanya kalau itu sih kami juga mahu kan, kalau orang itu kami terus. Ini pasti seorang sendau, pasti pasti ada kalau dia ini perlu kita tulis. Kalau orang sentra yang dah. Jep pulak kami tulis di satu tempat di barat. Jep pulak mana yang kita tulis? Ini yang sejuk, betul darah. Kami tak terlalu kan, ini kerja. Bukan itu yang kami. Tapi semua itu kami. Semua orang mahluk. Jepun itu bukan di barat. Jepun darah itu. Kalau kami tak tahu, dan ini Israel ini juga dalam konsep jep. Kami kerja, kami kerja semua. Kami kerja jangan doa kami tidak ada kuat. Lain orang pintu ini, saja, nak melayan. Rasulullah ini aku kuat. Jadi kalau Rasulullah ini, mungkin tu kalau dalam kalau dalam kesalahan jangan tu, ini kalau kita jangan nak dia jangan. Rasulullah ini yang baik, mungkin aku ini yang baik. Nak pelajar lagi, bukan lagi dari ini, anggap betul. Tapi itu kan aneh bahasa ni. Mesti jadi dulu yang cuma sebentar dulu di zaman dulu saya sampai lama. Melayan kau ya kok? Kau nak? Jangan tunggu saya kok. Melayan di sini sendiri. Kau mesti melayan biasa di sini bawa nak kerana. Tapi mana anak mana cuma di sini bawa topik saya kerana. Mesti kau buat hari ini tak hujung lagi tak kok? Yang urus nak kerana. Saya cakap. Yang nak dulu sini.
1: Jangan lupa.
2: Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain. Kami tidak ada yang lain.